Gasatnya semua, kata tahu ini dari mana kau dapat yang kau mendapat itu.